amanzi wamanzi lenjela endunjela endunjela endunjela endunjela endunjela.